Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.

0: kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita semua.
1: Dan beserta saudara juga.
2: Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan kebangsaan minggu kedua ini kita diajak untuk menyadari panggilan kita sebagai gereja maupun pribadi-pribadi untuk menyuarakan suara kenabian. Tugas ini mengandung konsekuensi yang terkadang tidak mudah. Oleh karena itu, kita memerlukan kepekaan untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia akan menuntun kita dalam melakukan tugas panggilan ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama dan kedua. Tuhan kau gembala kami.

Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sudah siap sekolah minggu ya? Sebelum kita mulai sekolah minggunya, mari kita bersatu dalam doa.

doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah Minggu PKJ Cilacap bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk datang ke gereja, bertemu dengan teman. Terlebih sebentar lagi kami juga akan mengikuti sekolah Minggu. Ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami seluruhnya dalam tangan kuasamu. Kiranya Roh Kudusmu yang membimbing anak-anak kami supaya dapat mengerti apa yang menjadi firmanmu, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk guru sekolah Minggu, pendamping dan pengiring yang bertugas. Kiranya Engkau sendiri yang memberi mereka hikmat sehingga apapun yang nanti disampaikan dan dilakukan dapat seturut dan demi kemuliaan namamu saja. Inilah doa kami untuk anak-anak kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mulai sekolah Minggu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dan adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah Sang Gembala Agung menghendaki kita pun memiliki kasih sebagaimana Ia mengasihi kita. Namun oleh karena kerapuhan kita, seringkali kita kurang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita menyesali kekurangan dan kesalahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus.

0: Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan menyediakan pengampunan dan anugerah bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan kesungguhan hati untuk bertobat. Sebagaimana berita anugerah yang kita dengar melalui pembacaan surat Roma pasal 10 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu sama lain. Mari kita pujikan lagu Salam Damai.

0: Berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu menolong kami, kembali pada kali ini kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh puji syukur dan pengakuan dosa. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami sehingga dapat betul-betul mengerti dan meresapi kebenaran firman-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menuntun dan memampukan hamba-hamba-Mu ini, sehingga apa yang nanti akan hamba-hamba ini sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon tuntunan. Amin. Umat dipersilakan duduk.
1: Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18. Saya ulangi, bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan pergi, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api.

0: tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan."
1: Syukur kepada Allah.
2: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri, mohon berdiri, dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 85. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah.
3: Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub.
2: Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka.
3: Engkau telah menutupi segala dosa, telah menutupi kamu yang menyala-nyala.
2: Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami.
4: Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun?
2: Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau?
4: Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu.
2: Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?
4: Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di antara
2: kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.
4: Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan mencium dari langit.
2: Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya.
4: Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan.
2: Jemaat, dipersilahkan duduk kembali.
5: Bacaan kedua diambil dari surat Roma ayat 10 pasal 4 sampai 15. Saya ulangi, bacaan kedua diambil dari surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab

0: Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian sabda Tuhan.
1: Syukur. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia.

Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti ibadah di gereja atau lewat live stream YouTube atau mendengarkan di radio, selamat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat kembali bertemu. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu. Senang rasanya dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema membagikan roti kehidupan dalam perahu yang bergejolak. Sekali lagi, membagikan roti kehidupan dalam perahu yang bergejolak. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita lihat TPT yang sudah saya siapkan. Ya, Bapak Ibu, ada gambar sebuah kapal di situ. Ada yang tahu namanya kapal apa? Kapal layar, perahu layar. Kapal pinisi tadi ya di sebelah sini, nggih. Ya, Bapak Ibu semua. Kapal yang ada di PPT ini namanya kapal pinisi. Sejenis perahu layar, sejenis kapal layar kebanggaan masyarakat Bugis. Masyarakat Makassar dari Sulawesi Selatan. Nah, kapal pinisi ini digunakan untuk mengarungi laut Nusantara. Ya, bahkan sudah berlayar ke berbagai penjuru dunia, mengangkut rempah-rempah untuk berdagang juga, dan cakupannya sangat luas, tidak hanya di Indonesia. Dan tentu saja laut yang dihadapi oleh kapal pinisi ini bukan laut yang ecek-ecek, bukan laut yang tenang. Jangan dibayangkan segara anakan, jangan dibayangkan nyabrang dari pelabuhan ke Nusa Kambangan. Bukan. Mengarungi dunia, Bapak Ibu. Artinya apa? Ada banyak tantangan. Ada banyak gelombang. Badai mungkin dihadapi juga. Terumbu karang yang keras juga bisa jadi ancaman. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kapal pinisi dibuat dari kayu-kayu berkualitas yang membuat kapal ini jadi tangguh. Jadi berharganya nilai kapal pinisi ini bukan diukur dari seberapa lama dia di pelabuhan, tapi seberapa tangguh dia di lautan. Nah, oleh karena itu juga kapal pinisi butuh penggerak, butuh kekuatan. Kapal-kapal yang masih tradisional tentu saja digerakkan oleh angin. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada layar-layar yang digunakan untuk menangkap angin, kemudian nanti kendali kapal digerakkan. Atau kapal-kapal yang sudah modern menggunakan tenaga tambahan dari mesin diesel. Intinya adalah kapal pinisi dibuat sebagaimana tangguhnya untuk menghadapi lautan yang luas. Nah, ini kapal pinisi, Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita juga seperti perahu yang sedang berlayar di lautan yang luas? Selama kita hidup, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa perjalanan kita akan selalu tenang. Kadang-kadang angin yang datang itu angin sepoi-sepoi, angin-angin yang menyegarkan. Tapi terkadang juga dalam kehidupan kita, yang datang itu bukan angin sepoi-sepoi, tapi malah badai. Badai kehidupan. Badainya bermacam-macam, Bapak Ibu.

Mungkin di saat ini di antara kita ada yang datang dengan persoalan ekonomi, ada yang datang dengan persoalan keluarga, ada yang datang juga dengan persoalan kesehatan. Setiap orang punya badai kehidupannya masing-masing, dan setiap orang juga punya kemampuannya masing-masing. Tapi yang sama adalah, tentu saja layaknya sebuah kapal, kita perlu yang namanya penggerak. Kita perlu yang namanya kekuatan. Nah, apa yang menjadi penggerak kehidupan kita? Apa yang menjadi kekuatan kehidupan kita? Jawabannya ada pada Injil Matius yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi menceritakan para murid juga sedang ada dalam sebuah perahu. Namun bacaan ini tidak bisa kita lepaskan dari bacaan sebelumnya. Masih ingat tema minggu lalu? Atau bacaan minggu lalu minimal lah. Ada yang masih ingat mujizat apa yang baru dibagikan? 5 roti dan 2 ikan. Dan perjalanan Tuhan Yesus dilanjutkan. Ia menyuruh murid-muridnya untuk segera menyeberang tanpa Yesus. Namun ketika mereka menyeberang danau itu pada malam hari, angin bertiup kencang. Diceritakan ada angin sakal, Bapak Ibu. Angin sakal itu angin yang melawan arus, angin yang membuat gelombang tidak terkendali. Mereka harus mendayung dengan susah payah di tengah gelapnya malam. Jam 3 malam, Bapak Ibu ngapain jam 3 malam? Tidur. Para murid dayung. Nah, di saat para murid merasa takut dan tidak berdaya, Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang memberi ketenangan para murid bukanlah angin sakal yang ujuk-ujuk ngilang, bukan. Tapi ada kehadiran Yesus di dalam perjalanan mereka. Inilah yang menjadi kekuatan para murid, Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan perahu kehidupan kita juga. Kehadiran Yesus sang roti hidup. Dari mana kita tahu Yesus ini roti hidupnya? Klunya sudah lengkap, Bapak Ibu. Mujizat sebelumnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Sekarang berjalan di atas air. Nah, kalau kisah ini kita baca dalam Injil yang lain, Bapak Ibu, di Yohanes 6 ayat 35, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, ini perkataan Tuhan Yesus setelah berjalan di atas air menurut Injil Yohanes. Gak usah bingung kalau Matius dan Yohanes menceritakannya beda. Gak usah bingung mana yang benar mana yang salah. Saling melengkapi. Artinya apa, Bapak Ibu? Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sebelumnya dinyatakan melalui 5 roti dan 2 ikan, ternyata itu mengarah kepada pribadi Kristus, pribadi Yesus sendiri. Roti yang dibagikan kepada 5.000 orang memang mungkin mengenyangkan perut mereka, tetapi hanya untuk sementara. Nah, sebaliknya Yesus sebagai roti hidup memberikan hal yang lebih besar. Apa itu? Hidup yang sejati, pengharapan yang tidak habis oleh keadaan, serta keselamatan yang kekal. Ini roti kehidupan kita. Karena itu ketika para murid atau kita semua berada dalam badai, sesungguhnya kita tidak kehilangan roti hidup.
Bapak Ibu Saudara terkasih, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan kehidupan dan tema membagikan roti kehidupan dalam perahu yang bergejolak. Ada tiga hal. Yang pertama, roti kehidupan akan kita jumpai ketika kita mencarinya. Boleh di next PPT-nya. Bagi. Roti kehidupan akan kita jumpai ketika kita mencarinya. Hal ini tergambarkan sangat jelas Bapak Ibu ketika Petrus mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di satu sisi memang ini ada keraguan dari Petrus. Dia kira bahwa yang dia lihat bukan Tuhan tapi hantu. Tapi di sisi yang lain juga Bapak Ibu, hal ini menggambarkan ada kerinduan Petrus untuk dekat dan berjumpa dengan gurunya, dengan Yesus. Karena keraguan itulah, karena kerinduan itulah, Petrus berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Sikap Petrus ini mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa roti kehidupan tidak diterima oleh orang-orang yang hanya menunggu dengan pasif, tetapi oleh mereka yang sungguh-sungguh mencari Kristus. Oleh karena itu perjumpaan dengan Tuhan harus kita usahakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam lingkup pekerjaan contohnya, ketika kita mengajar, apakah kita hanya melakukan kewajiban untuk mengajar atau kita bisa menemukan Tuhan dalam proses pengajaran kita? Dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain juga, dalam kehidupan keseharian kita, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada hadir pada ibadah kali ini, motivasinya kan pasti adalah ingin bertemu dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu majelis yang hadir di sini, saya yakin juga datangnya itu bukan karena sekedar tugas atau piket, tetapi juga karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Semoga itu betul. Dan memang berjumpa dengan Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita perlu keyakinan, ketekunan dan keberanian. Dalam kondisi yang baik-baik saja sulit mencari Tuhan, sulit menjumpai Tuhan, apalagi ketika kita berusaha mencari Tuhan dalam kondisi badai seperti Petrus tadi. Oleh karena itu kita perlu keluar dari zona kita. Tuhan mau kita mencari Dia melalui doa, perenungan, refleksi, dan hidup yang merindukan kedekatan dengan Tuhan. Jadi roti kehidupan harus dicari. Itu yang pertama Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah mencari, kita sudah menemukan roti kehidupan itu, apa yang terjadi? Slide selanjutnya. Ini poinnya Bapak Ibu. Roti kehidupan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi memberi kekuatan. Nah, setelah percakapan Petrus dan Tuhan Yesus tadi di atas air tadi, Petrus kemudian turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mulai lebih merasakan angin, lebih merasakan ombak daripada Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada Petrus? Kelelep. Tenggelam. Tapi kemudian Petrus cepat-cepat berseru,
Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus segera apa tadi katanya? Mengulurkan tangannya dan memegangnya. Langsung ditolong sama Tuhan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika Tuhan menolong Petrus, ketika Tuhan mengangkat dan merangkul Petrus, apakah angin sakalnya sudah reda? Apakah badainya atau apakah gelombangnya juga sudah tenang? Belum, Bapak Ibu. Baru ketika mereka kembali ke kapal, dikatakan angin mulai mereda. Tapi pas ditolong ya belum berhenti badainya, belum selesai ombaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita menghadapi persoalan rumah tangga, kita berdoa agar hubungan itu segera dipulihkan. Ketika ekonomi sedang sulit, kita memohon agar pintu rezeki dibukakan. Ketika sakit, kita memohon agar tubuh segera disembuhkan. Pengennya instan. Nah, kalau instan kayak gini, apa bedanya doa dengan lampu ajaib yang digosok-gosok keluar jinnya, Bapak Ibu? Gosok-gosok keluar jinnya, ku beri 3 permintaan. Atau sekarang sudah 1. Nah, kita sering menganggap doa seperti itu, Bapak Ibu. Semua doa itu baik. Bahkan Tuhan sendiri mengundang kita untuk membawa setiap pergumulan kepadanya. Tapi masalahnya adalah tanpa sadar kita sering menentukan bagaimana Tuhan harus bekerja. Kita berharap jawaban Tuhan sesuai dengan waktu kita, cara kita, bahkan hasil yang kita inginkan, Bapak Ibu. Padahal Tuhan juga punya rencananya sendiri. Kalau Tuhan mau angkat penyakit kita, pulang dari gereja ini langsung sampai rumah, mari sembuh, bisa. Kalau kita berdoa untuk kepulihan ekonomi kita, pulang dari gereja ini langsung punya rumah besar, Tuhan juga bisa. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Bapak Ibu, Tuhan hanya butuh 1 malam. Tetapi untuk mengubah bangsa Israel 40 tahun enggak cukup. 40 tahun itu baru keluar, Bapak Ibu semua, belum masuk masa pembuangan. Begitu juga dengan kita. Ketika keadaan belum berubah, mungkin kita bertanya mengapa Tuhan belum menjawab. Ya sudah dijawab. Sabar. Tunggu dulu, enggak instan. Padahal firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah tidak pernah berjanji hidup kita akan bebas dari badai. Yang Ia janjikan adalah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ia mengulurkan tangannya setiap kali kita berseru kepadanya. Mungkin hari ini badai dalam hidup kita belum berhenti. Persoalan masih ada. Kesulitan belum berakhir. Bahkan penyakit mungkin belum disembuhkan. Namun jika Kristus tetap memegang tangan kita, siapa lawan kita? Kemenangan orang percaya bukan hidup tanpa persoalan, melainkan hidup yang terus ditopang Kristus. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Roti kehidupan tidak selalu merubah keadaan, tapi selalu memberi kekuatan. Next. Poin yang ketiga. Gereja dipanggil berlayar untuk membagikan roti kehidupan. Bapak Ibu semua, sesudah menerima roti dari Yesus melalui peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan, murid-murid tidak disuruh diam di pantai, tidak disuruh ngaso, tidak disuruh plesiran, tapi langsung sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu mendahulunya ke seberang.
Bahkan ketika sudah reda badainya, Tuhan sudah bersama-sama para murid, mereka juga tidak istirahat, mereka lanjut ke tempat-tempat selanjutnya. Apa artinya? Apa artinya Bapak Ibu bagi gereja masa kini? Dalam rangkaian bulan kebangsaan, kita kembali diingatkan bahwa kita semua, gereja ini, GKJ Cilacap, diutus kepada bangsa yang sedang menghadapi berbagai gelombang. Saya yakin Bapak Ibu semua baca berita beberapa waktu lalu, ada warga sipil yang dituduh kemudian dieksekusi oleh kelompok bersenjata. Ada juga seorang anak yang menangis di hadapan jenazah ayahnya yang dituduh, baru diduga mencuri ayam. Mencuri ayam dihabisin sampai mati. Mencuri uang rakyat, kita tahulah betapa tidak adilnya Bapak Ibu. Belum persoalan korupsi, narkoba, kemerosotan moral, kerusakan lingkungan, pendidikan yang belum merata, dan persoalan lainnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gereja Bapak Ibu? Apakah gereja hanya berdiri di pantai sambil komentar, ih ombaknya besar ya, ih badainya besar ya? Apakah hanya seperti itu? Itu saja? Tidak. Gereja dipanggil untuk masuk ke perahu kepada masyarakat. Ketika gereja memberi makan mereka yang lapar, mendampingi keluarga yang berduka, membuat ruang pendidikan bagi anak-anak, mengunjungi mereka yang sakit, merangkul mereka yang tersisih, merawat lingkungan, serta menyuarakan keadilan dengan kasih, Bapak Ibu, pada saat itulah gereja sedang membagikan roti kehidupan pada dunia. Memang tidak mudah Bapak Ibu dalam menjalankan misi ini. Kepada bangsa yang penuh gelombang tadi, gereja pun juga menghadapi berbagai macam gelombang di dalamnya. Dalam tahun ini sajalah, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat saudara-saudara kita yang banyak gerejanya ditolak, ibadahnya dibubarkan, bahkan bangunannya dihancurkan, bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika membuka media sosial melihat banyak orang yang menjelek-jelekan agama kita, bahkan mungkin menistakan agama kita? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan tindakan diskriminatif di lingkungan Bapak Ibu Saudara karena kita adalah kelompok minoritas. Bagaimana rasanya? Senang? Marah? Bahkan mungkin dalam hati kita terbersit pikir, oh enteni kowe yo, kok tak bales. Mungkin, tapi semoga tidak. Namun pada ibadah kali ini Bapak Ibu, dalam gelombang-gelombang tadi, dalam segala ancaman yang kita rasakan, kita dipanggil untuk tetap setia membagikan roti kehidupan. Itu baru gelombang dari luar. Atau jangan-jangan gelombangnya dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita masih punya syarat-syarat untuk berbagi. Jangan-jangan kita masih punya kategori-kategori orang tertentu yang mau kita tolong. Jangan-jangan kita masih punya batasan-batasan. Oh, kalau sama orang ini tak bantu, kalau sama orang ini enggak. Jangan-jangan kita

uang 5.000 rasanya tidak ikhlas kalau kita berikan kepada pengamen di lampu merah. Tapi kita sangat ikhlas kalau ada pengamen yang nyanyinya hidup ini adalah kesempatan. Mari hari ini kita refleksikan ini semua. Roti kehidupan yang kita cari, roti kehidupan yang kita rasakan, dan roti kehidupan yang kita bagikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada akhirnya kita semua berada dalam sebuah perahu yang sama, yaitu perahu kehidupan. Kiranya ketika orang lain melihat hidup kita, mereka tidak hanya melihat sebuah perahu yang diterpa badai, tetapi mereka juga melihat Yesus yang hadir di dalam perahu itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.

saat teduh cukup. Persembahan pujian dari Ibu Mary dan keluarga dengan judul Indonesia bagi kemuliaan-Mu.

0: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Frekuensi Beragam Inspirasi. Merdeka. Oke, warga Bercahaya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan selalu. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Oke, merdeka Kang, merdeka Bu. Merdeka, sudahkah merdeka diri Anda? Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari penderitaan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Tauzen, HP

0: 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
5: Kie bewis alon kok.
6: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen.
5: Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: pertanyaan al 8112 6066 543. Ini belum muncul juga walaupun kotakan sudah ada. Wah, ada Mama Rizky di petarangan saat pagi. Halo, Mak.
1: Halo, assalamualaikum. Kalau yang pagi, Cik Asik Ter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya. Mama Rizky, aku belum mengucapkan terima kasih untuk segala cinta-cintanya.
1: Rizky, sudah apa, Rung?
0: Ya, belum.
1: Oh, ya. Yang ono anu diputar basing, harus diputar lambat. Yang orang uman kok, inyongnya.
0: Kutiwa. Maris, terima kasih untuk semua muamuanya ya.
1: Ya, pada.
0: Aku baru ya, nih.
1: Salamnya Mbak Del.
0: Oke. Okay.

0: Mama apa Mbak Del?
1: Oh, ya ya ya ya. Ya. Oh iya. Heeh.
0: Oh iya ya. Okay. Ya. Moga-moga sehat anu yang selalu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Matur nuwun. Ya, oke. Okay. Waalaikumsalam.

Oce, selamat pagi dengan lagu sayang Re Ajeng Febrial. Liriknya gini loh. Aku kecapean seharian cari uang badanku meriang. Itu ya JJ ya, salam ku buat semuanya. Kenapa meriang? Karena kecapean, aja kecapean. Mama kecapean. Oke, mayong.

0: Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
0: Kacaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen,

0: asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
11: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
14: Lantai 4.3 Bercahaya.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
0: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol, wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok, entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
3: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
0: Falang feeling, prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
3: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli dia depan.

0: 94.3 Radio Bercahaya FM. Yang mau melanjutkan aktivitas di kebun, yang mau melanjutkan aktivitas neng dapur, atau lagi melanjutkan lomba-lomba bersama dengan RT-an atau RB-annya, silahkan dilanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu sekalian. Eh Pen, Cupen, ngapa Pen? Terakhiran ya Pen.
1: Halo.
0: Iya, Waalaikumsalam. Sehat Pen?
1: Selamat pagi, Cheng Del. Alhamdulillah.
0: Oh iya. Yeah. Alhamdulillah, masih bisa on air ya. Yeah.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Iya, merdeka Pen.
1: Aduh dan iya guys, terakhir dan kembali.
0: Iya.
1: Kayak naik requestnya melu bay.
0: Oke.
1: Salam-salamnya yang gak cengkel, Fatimi, Mbak Ita, Mas Hatta, Mas Teron, Mama Bian, Bu Cirahayu, Mama Cantika, Mbak Kajol, Bu Isabel, Mbak Habet, Mbak Kartim, Mas Pak Parjan, Bu Salinga, Mas Tia, Mas Arjuna, Mas Daryani.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Barka, Om Lihun sama Yururo, Mbak Arsi, Pak Iim, juga buat Uti Esi, Mama Rania, Bunda Sakira, semuanya saja yang lagi monitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Epen. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epen. Jangan kemana-mana. Di sini kita dibocil.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Merdeka, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik. Apa kabar nih adik-adik? Udah punya bendera merah putih belum di rumah? Kalau belum minta beliin mama dong. Kan hari merdeka. Kapan hari merdekanya? Besok tanggal 17 Agustus kapan? Ya besok, bentar lagi. Ini kan baru tanggal 9, berarti berapa hari lagi? Ayo dihitung. Hah? Berapa? 8 hari lagi, 1 minggu lagi. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa coba? Dinda? Cici? Yes? Inyo, inyo, inyo. Tahu gak? Inara, inara. Yang keberapa? Hah? Betul sekali, yang ke-81. Udah kakek-kakek ya? Iya dong. Kita lagunya anak-anak ya, guys.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Redcar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
6: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalami kerusakan.
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
9: Sayur apa sih? Seger-seger ora.
10: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
9: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
10: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok ngarep golek tahu kia lah.
9: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
10: Cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kayaknya bukan anak Erika.
10: Jor lah, wista yang iki.
9: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Erika.
10: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
11: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin

0: Penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Bocil, hai bocil bocil. Pada makan pagi belum? Udah pada mandi belum? Belum mandi udah makan? Ya biasa dong. Ya mama gimana sih? Selamat pagi, hai bocil bocil. Mamanya Keisha selamat pagi, mamanya Dini selamat pagi. Inara cantik selamat pagi sama Budenya selamat pagi. Epen punya ponakan gak tuh, Mr. Epen, Kang Epen punya ponakan kan ya? Ih, kita di dunia anak itu gitu nanyahen. Nanyahen. Kumaha damang ieu an. Iya tuh. Tuch. Udah setengah 10 ini belum mandi. Euy, dikejar-kejar dulu kalau jam-jam segini mah kemarin dulu kalau kita masih kecil ya nonton si Unyil ya. Sekarang udah enggak ada si Unyil. Oh, sekarang bukan Unyil lagi. Udah ada Naruto, udah ada apa aja mah sekarang tontonannya. Aduh, Doraemon gitu, Pikachu, terusan lagi ada apa ya? Basha in the Bear. Dada lala berpelukannya udah habis. Ganti mau yang lain. Ganti yang canggih banget sekarang tontonannya anak-anak ya. Ya udah deh, selamat pagi buat bundanya Ica, selamat pagi. Budeku Sia, selamat pagi. Apa kabar ini budeku Sia? Iya, udah punya keponakan. Wah, anak masih remaja. Wah, masih remaja. Anaknya remaja, masih muda. Haha. Enggak itu keponakan anak ya. Remaja ya udah. Adik-adik yang belum mandi dan yang udah mandi, kita dengerin dongeng bersama Kakak Ciwi, Kancil dan Harimau. Dengerin ya.
1: Pada suatu pagi yang cerah di hari Minggu, si Kancil sedang asik berlari-lari pagi. Pagi yang indah ia manfaatkan untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan, udara yang segar, dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk dinikmati. Sang mentari sudah mulai tinggi, bertengger di cakrawala. Tanda bagi si Kancil untuk segera pulang ke rumah. Si Kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suara geraman yang sangat keras dan menyeramkan. Seluruh tubuhnya gemetar melihat sosok seekor harimau yang besar berdiri di depannya. Perasaan terkejut dan takut menyelimuti hati si Kancil. Dia tahu bahwa tubuh dengan corak belang-belang, kuku yang panjang, dan taring yang tajam di hadapannya adalah King Loreng. Dia adalah raja hutan yang terkenal lalim dan kejam, serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si Kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Si Kancil pun tetap tenang. Dia tidak lari ketakutan. Dia berjalan santai dengan pura-pura pincang mengangkat salah satu kaki belakangnya.
2: Woi, makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku?
3: Aku mengenalmu, Paduka. Tubuh gagah, kuku panjang, taring tajam, dan tubuh bercorak khas. Tidak ada yang tidak mengenalmu, Raja Loreng.
2: Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya? Kenapa kau tidak coba lari?
3: Secepat dan segesit apapun aku lari, aku tidak akan bisa mengalahkan kecepatanmu. Pasti tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kakiku yang pincang ini.
2: Benar-benar, kau tidak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau kita tidak main kejar-kejaran. Aku mau kau lari dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja, tidak ada tantangannya sama sekali.
3: Kalau itu memang keinginanmu, Paduka, aku akan turuti. Tapi sebelumnya, jika boleh, aku minta satu permintaan.
2: Oh, ya, silakan. Aku tidak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang lemah tak berdaya. Memangnya apa permintaanmu? Sebutkan saja.
3: Aku hanya minta tolong, tolong cabutkan duri yang menancap di kaki belakangku agar aku bisa berlari dengan normal.
2: Cuma itu saja? Baiklah, aku akan cabutkan duri di kakimu itu.
3: Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si kancil menendang dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah.
2: Kancil, awas kau!
3: Dan si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepat kilat kancil berlari dan menghilang di semak-semak.
0: Lari! Aku berlari darimu! Ayo kejar aku kalau bisa, harimau! Akan kupatahkan semua gigimu!
3: Nah, mulai hari itulah, perseteruan antara kancil dan harimau pun dimulai.
2: Kancil, ingatlah, jika aku bertemu denganmu lagi, tak akan kuampuni kau.
0: Aku tidak takut padamu, harimau. Ayo kejar aku kalau bisa.
3: Harimau yang merasa harga dirinya tertipu oleh kancil, menyimpan dendam yang sangat besar kepada si kancil. Tapi kancil tidaklah takut, karena dia adalah hewan yang cerdik dan banyak akal. Nah, adik-adik, orang yang pintar dan cerdas, banyak akal, maka dia tidak akan takut pada rintangan apapun. Kancil tidak pernah takut kepada harimau. Hewan-hewan yang lain pun juga sama seperti kancil, tidak takut kepada harimau. Hanya saja mereka menghindari karena mereka tidak mau bertengkar dengan harimau. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Kak Tiwi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun kita satu Indonesia.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk

0: 94.3 Radio Bercahaya.
1: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
2: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
1: Bocil, cil, cil, cil.
0: Yo ayo ayo bocil bocah cilik ke dunia bocah bocah cilik. Oke deh. Hari Minggu saja jam 9 pagi dunia anak-anaknya hadir ya buat teman-teman. Terima kasih Dede Rio, selamat pagi Dede Rio. Iya, Dede Rio di Purwokerto selamat pagi ya. Semoga sehat selalu bersama Bunda dan Ayah tercinta. Tiara, kapal api, siapa yang pernah melihat kapal api? Oke deh, terima kasih ya, sampai jumpa di hari Minggu lagi. Kita di Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik. Kak Adel, terima kasih, nanti jangan kemana-mana, abis ini ada lagu Ambyar. Ada di Caknan dan kawan-kawan ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, semoga bahagia selalu. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kotor, Bu.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
4: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811 288, Cap Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811 288 288.

0: Dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
10: mengibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
13: Lantai 4.3 bercahaya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen. Ikhtiar sehat herbal.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
6: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Kewangan aku tu.
2: Iki, jo.
1: Lumpuh orang ini. Bola.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan.

0: batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si endus tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Oke Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Sayur-sayur.
0: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
8: Kangkung, buncis,
0: aja larang-larang lah.
8: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyong harus gue tahu kia lah.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
9: cenglu,
8: bonceng telu.
0: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
9: Jor lah, wista yang iki.
8: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
9: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
10: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: tätä tää tiisi.
1: Dik, cucuknya aku nang kantor pajak yuk.
2: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
1: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman. Mayu li
2: arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
2: Mayu.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
4: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
8: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi

demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun,
8: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry, Mamski. Aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
12: Ayo masyarakat Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
13: 94.3 Cakmir.
14: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan

0: Nih, jangan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Asore nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa yang bakal temenin siang kamu yang panas banget ini di Indonesia banget. Dan tentunya Vita bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Jadi yang mau ikutan gabung boleh langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit kepemilikan rumah

0: Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Mak, kulkasnya ditol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
4: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok ditol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis ditol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngedi-ngedi, nggak nang ngedi-nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
7: Tenang, Bay, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling kie mak, feeling.
4: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa, ngertinnya jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Ya, masih di Indonesia banget dan Vita masih bakal temenin sampai jam 2 siang nanti ya di hari Minggu ini di tanggal 9 Agustus 2026 seperti yang kita tahu karena hari ini hari Minggu ya kan tadi pagi. Pasti kalau misalnya kamu mungkin ke Car Free Day atau mungkin kamu keluar gitu ya, banyak banget nih yang jalan sehat ya tadi pagi. Mungkin itu dilakukan di berbagai daerah gitu ya, mungkin di kecamatan mana atau di RT mana gitu ya. Di rumah kamu bahkan mungkin tadi pagi udah dilakukan jalan sehat atau jalan santai ya. Kayaknya seru banget gitu, kompak banget tadi pakai bajunya merah putih gitu ya. Terus ngelewatin jalan-jalan besar juga. Tadi Vita lewat pagi-pagi lewat jalan Es Parman gitu kan. Terus bahkan di jalan Katamso juga banyak tuh yang mulai jalan sehat dan juga jalan santai ya. Di Car Free Day juga gak kalah rame ya, orang-orang habis jalan santai gitu pada mampir ke Car Free Day gitu kan. Nah kamu tadi pagi ikut jalan santai juga atau enggak nih? Atau minggu depan baru jalan santai? Coba kasih tahu Vita agenda di bulan Agustus ini di kecamatan atau mungkin di RT-an kamu, agendanya ngapain aja. Nanti kita bacain, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok arep golek tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Nah, ini ada Mbak Ozan yang ikutan gabung ya. Requestnya lagu Jangan Pernah Berubah dari Charlie ST12. Bagi salamnya buat satu grup LPPL. Terima kasih di tempatku di depan rumahku. Oh, ini tadi Jalan Sehat ya. Iya. Lagunya kebetulan gak masuk di folder Indonesia banget nih. Soalnya kita khusus Indonesia yang baru-baru gitu ya. Biasanya lagu-lagu Gen Z tuh. Jadi belum bisa diputar ya. Tapi terima kasih udah ikutan gabung. Anyway, Vita juga punya info nih ya. Kita tahu kalau PSCS ini memang sempat dimiliki sama perorangan gitu ya. Tapi ini ada informasi baru, kabar gembira gitu ya, buat pecinta sepak bola di Kabupaten Cilacap. Karena PSCS itu sekarang resmi kembali menjadi milik Kabupaten Cilacap. Dan kepastian tersebut diumumkan oleh PLT Bupati Cilacap, Ami Amelia Fatma Surya, yang menyebut status kepemilikan PSCS telah resmi tercatat sejak 20 April 2026. Dan beliau juga mengatakan kepastian itu dibuktikan melalui berita acara pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Dijen HAKI ya. Dan pendaftaran tersebut mencakup klub sepak bola, sekolah sepak bola, terus organisasi permainan sepak bola, pendidikan olahraga di bidang sepak bola, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola gitu ya. Jadi ini warga bercahaya, kita sebagai masyarakat Kabupaten Cilacap harus kembali bangga nih ya, karena PSCS sudah kembali lagi ke Cilacap gitu ya. Dan semoga nantinya bisa terus bertanding ya, dan bisa terus membawa prestasi dan membanggakan pastinya buat Kabupaten Cilacap. Siapa yang dulu suka nonton PSCS nih di Stadion Wijaya Kusuma? Coba kasih tahu Vita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari nendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Nah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kena. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Dik, cucuk naku nang kantor pajak yuk.
7: Wow.

0: Lah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
2: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayu Li,
0: arep ngendi?
3: Mangan bakso payu.
0: Mayu.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Ya, masih di Indonesia banget. Di luar cuacanya panas banget ya. Jadi buat yang mau keluar-keluar nih di siang hari ini, jangan lupa pakai pakaian yang tertutup dan pakai sunscreennya, jangan sampai enggak ya. Anyway, ini karena bulan Agustus ini banyak banget event-event dan juga agenda-agenda yang akan dilaksanakan ya, macam-macam agendanya dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ya kan. Kayak misalnya tadi pagi ada banyak yang melakukan jalan sehat atau jalan santai juga gitu ya. Nah, ini nanti tanggal 12 Agustus 2026 ini akan ada Festival Sedekah Kupat. Ya, hari Rabu Wekasan tanggal 12 Agustus 2026 lokasinya di Lapangan Lingga Wijaya Loka, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ya. Jadi agendanya di pagi hari itu ada sedekah kupat di setiap perbatasan Desa Tambaksari. Terus sorenya ada bazar UMKM dan penampilan seni budaya, terus malamnya ada kenduri ketupat dan pagelaran seni gending Nyi Arum Sari ya. Jadi buat yang mau nonton, mau ikut memeriahkan, bisa banget dicatat tanggal dan lokasinya. Tanggalnya sekali lagi di tanggal 12 Agustus 2026, lokasinya di Lapangan Lingga Wijaya Loka, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Kalau misalnya mau tahu info lebih lengkapnya, bisa langsung lihat di Instagramnya di sparpora.cilacap atau bisa juga di Instagramnya Kecamatan Wanareja ya, di situ dari posting. Jadi bisa dibaca ya untuk informasi lengkapnya, atau bahkan juga bisa tanya-tanya juga gitu ya. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, pokoknya masih di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
7: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
7: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
9: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
9: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: Kita nyunguli WA, Ki.
11: Uli hadiah 1,5 juta.
10: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
11: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
11: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
10: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
11: Walah, Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi, Kie.
10: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
11: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
10: War, ora nyambung War.
11: Ketipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12 ya sampai hampir jam 2. Dan nanti Vita balik lagi di jam 3 seperti biasa di Seblak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
5: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah, men, kon bojo baik.
2: Lah, si cilik kok.
5: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
2: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh yuk.
5: Hah? Apa ya?
6: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
7: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
5: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
7: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
5: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora gandel-gandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Follow akun media sosial Radio Bercahaya.
6: Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Ayu, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamah nanti. Amin. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Jika kita berbicara tentang Ramadan, maka ada tiga hal yang sangat erat kaitannya dengan bulan yang mulia ini, yaitu puasa, Al-Quran, dan ketakwaan. Ketiganya tentu saling berkaitan dan saling menguatkan dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang kembali mendekat kepada Al-Quran dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu, siapa orang-orang yang bertakwa ini? Allah kemudian menjelaskan sifat orang-orang bertakwa di dalam ayat berikutnya.

0: alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum engkau, serta mereka yang yakin akan adanya hari akhir. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa setidaknya ada 5 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, yakni beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa itu hal-hal yang gaib? Yang dimaksud dengan perkara gaib diantaranya adalah hari kebangkitan, hari kiamat, hisab atau perhitungan amal, serta surga dan neraka, juga makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Kita sebagai orang yang beriman tentu tidak berhenti hanya pada sesuatu yang bersifat material dan dapat dilihat oleh mata. Kita juga meyakini adanya realitas yang tidak tampak oleh mata. Bahkan puncaknya adalah keyakinan kita terhadap keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di era modern seperti sekarang ini, keimanan kepada yang gaib menjadi sesuatu yang semakin penting. Karena banyak orang yang hanya percaya pada sesuatu yang bisa dilihat, diuji secara ilmiah dan diterima oleh logika. Padahal disanalah letak ujian keimanan kita. Ketika kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kita tetap meyakini bahwa Allah ada dan Allah selalu mengawasi kita dalam setiap langkah kita. Inilah yang disebut dengan ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua ialah menegakkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan ia menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tentu tidak akan menyepelekan sholatnya. Ia tidak hanya melaksanakan ketika sempat saja, tetapi juga berusaha menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, maka kita akan beruntung. Jika sholat kita rusak, maka kita akan gagal dan merugi. Karena itu, agar menjadi orang yang bertakwa, kita harus mampu menjaga sholat kita dengan penuh kesadaran, melaksanakannya tepat waktu, dan juga menjadikannya sebagai kebutuhan spiritual dalam hidup kita. Lalu, apa ciri orang yang bertakwa selanjutnya? Ciri orang yang bertakwa yang ketiga ialah ia gemar berinfak dari rezeki yang Allah berikan. Orang yang bertakwa memiliki kepedulian sosial. Ia sadar bahwa rezeki yang dimiliki bukan sepenuhnya miliknya, melainkan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Terdapat hak fakir miskin, hak anak yatim dan hak-hak mereka yang membutuhkan. Orang yang bertakwa tidak akan pelit terhadap hartanya. Ia senang bersedekah. Ia gemar membantu sesama dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Karena sesungguhnya harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan berkurang. Justru ia akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Orang yang bertakwa bukan hanya memiliki kesalehan pribadi, tetapi juga memiliki kesalehan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum may yurja khairuhu wayu'manu syarruhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat ialah ia beriman kepada kitab-kitab Allah. Selain percaya kepada Al-Quran, orang yang bertakwa juga meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kepada para nabi dan rasul. Al-Quran hadir sebagai penyempurna dan petunjuk terakhir bagi umat manusia. Karena itu, orang yang bertakwa tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi ia juga berusaha memahami, merenungkan, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, ciri orang yang bertakwa yang kelima, yaitu yakin atau beriman kepada hari kiamat. Keyakinan kepada hari akhir akan membuat kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena kita sadar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini hari akhir tidak akan mudah berbuat zalim, tidak menipu, apalagi mengambil hak orang lain. Karena ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Keimanan kepada hari akhir juga membuat kita lebih sabar dalam menjalani kehidupan, karena kita yakin bahwa keadilan Allah pasti akan ditegakkan. Maka sahabat-sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di setiap tahun. Namun tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki sholat kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan kita perbanyak sedekah serta kebaikan kepada sesama. Semoga dengan puasa yang kita jalani, dengan Al-Quran yang kita baca, dan dengan amal kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: 94.3 bercahaya.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh Golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Bro, bro, lihat nih, gue dapat voucher liburan dari salah
3: syahwat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Bro, bro, lihat nih, gue dapat voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy.

0: masa liburan pakai hasil korupsi?
1: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Nyumuli WA, Ki.
8: Uli hadiah 150 juta.
7: Ih, asik.
8: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
7: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, orang nyambung, War.
7: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Ida, nyongli WA ki. Uli hadiah 1 juta.
4: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
4: Aki pada ngapaku?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 1 juta war.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
6: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
6: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
4: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung di shit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh yuk.
4: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling bas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Selamat sore para muda, ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sendabala Komunitas, dan bakal temenin kamu selama satu jam ke depan dengan lagu-lagu hits Indo mancanya ya. Yang mau ikutan gabung langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, di

0: bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, bener.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas sampai jam 4 sore nanti ya. Jangan lupa nih, mungkin udah banyak juga yang lihat di sosial media nih ya, dari berbagai kecamatan ya yang menyiapkan gitu kan untuk penampilan mereka nanti di pawai atau di karnaval ya. Jadi seperti yang kita tahu, besok itu akan ada karnaval atau pawai jalan kaki ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 18, kalau nggak salah 18 Agustus. Terus di tanggal 19-nya itu ada karnaval sepeda hias. Terus di tanggal 20-nya itu ada karnaval pembangunan ya, atau mobil hias gitu. Dan kayaknya bakalan seru banget karena bakalan diikutin sama berbagai instansi, berbagai kalangan masyarakat ya. Bahkan dari kecamatan-kecamatan udah banyak yang latihan juga nih ibu-ibunya buat nari gitu ya sepanjang karnaval. Terus udah banyak juga yang bikin kayak semacam ogoh-ogohnya gitu ya untuk ditampilkan nanti ketika karnaval. Jadi gak sabar banget buat lihat keseruan dan juga meriahnya ya perayaan kemerdekaan Indonesia nanti di tanggal 18, 19, dan 20 Agustus 2026. Nah, kalau dari tempat kamu sendiri, apa nih yang udah disiapin buat karnaval? Atau mungkin dari sekolah kamu ya kan, ada yang perwakilan gitu untuk ikutan karnaval nanti atau pawai nanti, coba di sekolah kamu, kamu pakai kostum apa? Terus ikutan karnaval yang mana gitu ya. Nanti Vita bacain, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan, Pak.
4: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih, Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Orang lah, men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Udah, sekarang udah hampir jam 4 nih, ada WhatsApp dari Ibu Wastuti juga nih ya. Sore Mbak Vita di RW Kalidonan, pagi tadi jalan sehat dan lomba yel-yel. Aduh, cantik-cantik banget nih ya bunda-bunda, buat merayakan dan meramaikan jalan sehat nih. Udah pakai kostum-kostum merah dan pakai rok rumbai-rumbai, lucu banget ya. Tapi emang tadi pagi ya atau hari ini kayaknya emang banyak yang jalan sehat. Mungkin jalan sehat nasional kali ya, jadi hampir semuanya serentak hari ini gitu. But anyways, ini sekarang udah hampir jam 4, waktunya kita buat pamit undur diri dari Seblak. Terima kasih atas kebersamaannya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih, tapi Ma, tadi teman aku beli

0: buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono.
4: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Muga-muga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat ngelakoni aktivitas. Ketemu maning karo inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atawa sing lengering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sarang kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warganet pada geger merga ana loro video perundungan bocah wadon nang Kabupaten Cilacap sing nyebar nang media sosial. Nang video kue keton korban diubengi kanca-kancane, dinaina nganggo tembung kasar, ditampung lan klambine uga ditarik nganti korban nangis. Miturut keterangan sekang Polresta Cilacap, loro video kue pelakune lan korbane pada nanging lokasi kedadeane beda. Siki kasuse wis ditangani unit PPA Polresta Cilacap. Polisi uga wis marani umai korban bareng Babinkam Tipmas go njaluk keterangan. Siki penyidik esi ngumpulna bukti lan njaluk keterangan sekang para saksi supayane kasus kie bisa diungkap kanthi cetak.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kedadian kobaran anak nang TPA Malabar, Desa Malabar, Kecamatan Wanareja. Agitina Selasa tanggal 4 Agustus 2016. Warga sekitare sempat kaget merga anak asep kandel sing metu sekang tumpukan runtah, nanging untunge petugas cepet teka maring lokasi. Geni bisa cepet dikendali kena. Dadi orang anti nyebar luwih adoh lan orang anti nyebabna korban jiwa. Kondisi kie nggawe warga lega merga area sekitar TPA esi aman. Kobaran kia diperkirakna merga gas metana sing metu sekang tumpukan runtah organik. Gas kia bisa njedor nek ketemu sumber panas atawa kondisi suhu sing dhuwur. Petugas damkar Majenang langsung tumuju lokasi lan nglakoni proses pemadaman lan pendinginan nganggo sekitar 8000 liter banyu supaya ora ana titik panas sing esih aktif.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Tim damkar Pos Sidareja nampa laporan sekang warga desa Bantar Sari, Kecamatan Bantar Sari, ngenani Minto Harjo, lansia umur 70 tahun, sing ngalami masalah cincin nyangkut nang driji manise. Cincin sing dinggo wis ora bisa dicopot, merga drijine wis bengkak, lan cincine neken kulit nganti nyebabna rasa lara. Kondisi kie nggawe keluarga langsung njaluk bantuan maring petugas damkar. Petugas banjur koordinasi karo puskesmas Bantar.

0: Tarsari supayane proses penanganan luwih aman kanthi ngati-ati lan nganggo alat khusus. Cincin bahan titanium kue akhirnya bisa dicopot tanpa nambah cilaka. Sewise kue, driji korban sing wis ana luka langsung dirawat lan dibersihna nang puskesmas supaya ora infeksi.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Perahu nelayan Pendi Jaya singgawa Sanga ABK kewalik nang perairan Teluk Penyu Cilacap agi dina Senin tanggal 17 Juli 2016. Kue gara-gara diantem ombak gede. Perahu Pendi Jaya mangkat ngelaut sekang dermaga kira-kira jam 4 esuk nuju maring perairan PLTU Karangkandri. Nanging pas lagi perjalanan Bali maring dermaga telu pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sekitar jam 12:30 awan, perahu kue kenang ombak gede sekang arah samping nganti kewalik. Wong-wong atawa ABK pada kontal maring laut, pada kemambang nang banyu, sedurunge ditulungi kapal nelayan KM Putra Gesti, ya kue kira-kira jam 3:30 sore. Proses evakuasi ditindakna Basarnas Cilacap bareng karo tim SAR gabungan. Sekang kedadian kue, anak pitu ABK bisa selamat, nanging ana lor ABK liyane ditemokna wis ninggal.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satreskrim Polresta Cilacap wis kasil nangkep wong sing nyolong nganggo kekerasan sing kedadeane nang Desa Glempang, Kecamatan Maos, Cilacap. Pelaku inisiale ES diamana kurang sekang sejam sewise jambret gelang emas duweke wong wadon sing lagi numpak montor bareng anake sing esih umur 2,5 tahun. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya nerangna menawa warga sing nulungi korban kue cepet lapor maring polisi ndadekna pelaku bisa dicekel wetara jam 5 sore nang area sawah Kecamatan Maos. Polisi uga ngamana barang bukti lan montor sing dinggo pelaku wektu nglakoni aksine. Pelaku siki dijerat pasal 365 KUHP babakan pencurian nganggo kekerasan kanthi ancaman hukuman paling suwe 9 tahun penjara. Kapolresta uga negesna Polresta Cilacap bakal terus njaga keamanan masyarakat lan barang bukti duweke korban bakal dibalekna tanpa biaya. Masyarakat diimbau tetep waspada lan enggal lapor maring polisi nek weruh utawa dadi korban tindak kejahatan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane seminggu kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Cabang bayi, video apa rane kiye?
3: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
5: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100.000 hingga 200.000 yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat kedutaan besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Sayur.
4: Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok arep gole tahu kia lah.
5: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kayak bukan anak Rika,
6: jor lah, Rista yang iki.
5: Hi, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
3: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
1: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei.
0: Ah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan

kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Kaya kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
2: Iya pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Dan 4.3 bercahaya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 Bercahaya.

0: dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Capoeira. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng Sawara Dika di Music Cafe. Waktunya buat kamu yang lagi santai, yang lagi chill, yang lagi menikmati kopi manisnya, atau mungkin kopi yang tidak ada rasanya alias pahit, gak ada manis ya. Atau mungkin yang lagi menikmati akhir pekannya, Radika teman sama nanti jam 9 malam sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Nah, silakan buat warga bercahaya yang mau gabung, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin sekedar cuma pengen mencurahkan perasaannya, yang pengen curhat-curhat tipis, yang mau curhat-curhat tebel-tebel juga boleh Radika dengerin gitu ya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa buat kalian barangkali yang mungkin ada aktivitas di luar kota, atau mungkin sekarang masih di luar kota, atau mungkin di luar Cilacap gitu ya, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa terus dengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi, semoga bisa memberikan semangat dan juga mungkin relate, rada-rada galau dikit, indie-indie dikit. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayur.
4: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora?
5: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
4: Pak, nyok berombang mang ibu lah.
5: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
5: Cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kayaknya bukan anak Rika.
5: Jor lah, Rista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anak Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya Wali Mas untuk Cilacap. Selamat bergabung buat kalian yang mungkin baru join di sini di 94.3 dan sekarang lagi di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jam setengah buat yang pengen gabung, yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga mancanegara dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Gaskan aja yang pengen gabung, yang mau mencurahkan isi hatinya atau mungkin yang mau curhat-curhat atau mungkin mau kasih informasi yang positif, informasi yang valid gitu ya dan bukan informasi yang provokatif, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Di siapa yang sudah bergabung nih, ada Dimas di Adipala. Selamat malam Bercahaya, malam juga mau request lagunya dari Kafein yang sedang mesra-mesranya, coba nanti Radika carikan ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terus juga di belakangnya kembali ini ada dari 0820 ya, tidak ada namanya, mau request lagunya dari The Massive yang Cinta Sampai di Sini. Boleh, nanti Radika cariin juga. Buat yang lain pengen gabung, Radika tungguin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
6: 94.3

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar.

0: rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baca ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-788-2813.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Oke, masih di Music Cafe, di seduh kopinya, atau mungkin yang mungkin udah setengah, boleh nambah lagi airnya, ditambah juga kopinya biar nggak hambar. Atau mungkin yang nggak ngopi, bisa mungkin minum air putih, matcha, atau mungkin coklat, atau mungkin apapun itu ya, yang bikin bisa meningkatkan mood kalian di akhir pekan ini, karena akan menempuh minggu yang baru, karena besok Senin gitu ya. Duh, Radhika, jangan diingetin Radhika. Diingetin lagi juga buat warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan juga di YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe, ada di Bercahaya FM Cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ada Nicki Minaj dengan Beast in the Trap.
1: Ciao. Me. Me. Mm.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 bercahaya.

0: nggo ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agen. Sing endes tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya ideal bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong gagasan.

0: Music Cafe.
1: Oke, nggak keras sudah masuk di hari ke-9 dari bulan Agustus. Dan pastinya karena mungkin hari kemarin dan juga hari ini adalah weekend gitu ya, akhir pekan. Di beberapa tempat, di tempat Radika juga mulai ramai gitu ya, lomba-lomba yang diadakan di sebuah daerah-daerah, baik itu mungkin untuk anak-anak, baik untuk orang dewasa juga. Dan suara gemarak sorak sorai dari kemeriahan lomba-lomba Agustusan tuh udah mulai banget kerasa dan juga terdengar juga dari kayak hitungan 1, 2, 3 dan juga sorak-sorak orang yang nonton juga, terus ketawanya juga, kompakannya juga, dan pastinya kayak rasa ambisius dari orang-orang yang mungkin lagi berlomba, dan juga kebahagiaan dan keceriaannya juga terasa banget. Semoga energi positif ini tetap terjaga, gak cuma di bulan Agustus tapi di bulan-bulan selanjutnya, karena seperti yang kita tahu gitu ya, untuk situasi sekarang gak cuma mungkin di Indonesia tapi di dunia lain, maksudnya di daerah lain, di negara lain juga mungkin lagi merasakan berat, mungkin di beberapa tempat juga lagi merasakan krisis juga, dan intensinya mungkin lumayan tinggi, bikin kita jadi gampang draining. Informasi-informasinya juga lagi banyak informasi yang cukup negatif dan juga bikin kita frustrasi atau mungkin anxiety. Nah, momen-momen seperti ini juga bisa mengembalikan energi positif yang mungkin beberapa bulan kebelakang atau mungkin beberapa hari kebelakang ini lagi tergerus dengan mungkin emosi, entah mungkin krisis percaya diri atau mungkin trust issue juga, dan banyak lain halnya. Semoga semangat perjuangan terus juga energi kebersamaan juga ini bisa terus kita jaga, gak cuma di bulan ini tapi di bulan-bulan selanjutnya, di setiap hari, dan semakin bertambah. Amin. Masih ada waktu sekitar 30 menit, silakan yang pengen gabung, Radika tungguin, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543. Ada Bruno Mars dengan Rizky Roll.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
0: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 Bercahaya.

0: kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Surya Raya.

Oke, di sapa lagi yang sudah bergabung di 0811260543. Selamat malam Mas Radika, selamat malam juga. Dari siapa nih, BTW boleh dikasih nama ya? Warga selagunya dari Gea Indrawari yang penyihir, boleh nanti Radika cariin. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja, siap. Terus juga di belakangnya kembali yang udah gabung, ini ada dari Andi. Salamnya buat yang lagi siaran, mau request lagunya dari Nona yang Rollerblade, boleh nanti Radika juga pakai sepatu rodanya ya. Sambil jalan-jalan di malam hari boleh gak sih? Jangan-jangan malam hari, takutnya kelihatan. Besok aja, kalau udah pagi, kalau mungkin udah sorean juga boleh. Nanti buat nunggu waktu sore sambil nyantai dan sambil melihat pemandangan. Boleh-boleh dipinjemin ya Radika ya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Di lagu selanjutnya ada dari Gea Indrawari dengan Penyihir.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Poin 3 berjalan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Oke, nggak kerasa sudah hampir jam 9. Radika ucapkan terima kasih banyak yang udah gabung di Music Cafe untuk edisi hari ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga hari Minggu dari jam 7 malam sampai dengan jam 9. Radika pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini Radika kembali menemani sekitar pukul 21.30 di Rock and Relax. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah-meru, dapure sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
4: 94.3 bercahaya.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax. Buat kalian warga bercahaya yang senang dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, yang udah mungkin capek abis lomba-lomba gitu ya. Saking semangatnya sampai guling-guling, sampai ndelosor juga, sampai mungkin yang lagi pukul-pukulan kepukul apa nggak tahu, yang penting ikut memeriahkan aja. Dan waktunya sekarang lagi istirahat, udah mulai kerasa capeknya. Tadi kita temenin sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, yang mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau mungkin mau kasih kata-kata semangat di spesial bulan Agustusan, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Sampai nanti jam 11 malam Radika tungguin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lagu pertama dari Bumerang dengan Berita Cuaca.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dicilat oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Apa sih? Waktu kau ngiklik temen.
11: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
10: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
12: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
11: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
10: Jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
13: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Relax.
1: Oke, menit ke-17 lepas dari jam 22 alias jam 10 malam lebih 17 menit. Masih bareng sama Radhika di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung di 08112605 43, ada Dimas Diani Pala. Percaya Rock and Relax, mereka lagunya dari Jamrut yang telat 3 bulan. Boleh nanti Radhika putarin setelah ini. Terus juga di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam Mas, selamat malam juga dari Pak Agus di Warkop Pojok Cempaka. Buat warga RT 9 RW 3 Sidenegara, jangan lupa nanti kumpul di pos ronda. Diingetin ya buat warga RT 9 RW 3 Sidenegara, ngumpul di pos ronda. Jam berapa nih? Jam berapa ya? Semangat selalu, tolong puterin lagunya Dewa 19 yang judulnya Terserah. Oke, coba nanti Radhika putarkan Dewa 19 yang Arjuna gitu ya. Semoga bisa memberikan semangat juga di malam hari ini. Terima kasih kembali juga buat yang lain barangkali pengen gabung. Masih ada waktu sekitar 40 menit yang mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605 43.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
10: mengakibatkan drainase yang sebelah
11: mengamankan bisa air.
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
14: Yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3

0: kaya katekin, gong lancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Serta keran golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3 FM.

nobody to me. Oh. Are you ready?

Oke, masih di Rock and Relax. Radika juga mau mengucapkan selamat beristirahat buat kalian yang mungkin sudah lelah alias capek. Karena besok hari Senin mungkin diingetin lagi yang masih bangun untuk yang perlu menyiapkan sesuatu di hari Senin, gasik gitu ya. Seperti Radika juga besok harus gasik lagi berangkat. Semoga gak kesiangan. Terus mungkin dicek lagi perlengkapan bareng-bareng, atau mungkin tugas-tugas, atau mungkin hal-hal yang perlu dibawa untuk besok yang bisa disiapkan malam hari ini, biar besok gak gupruk, biar besok gak ketinggalan juga. Dan pastinya buat warga Bercahaya yang pengen terus dengerin Bercahaya FM, jangan lupa stay tune di 94.3. Dan jangan lupa juga dengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Masih ada waktu sekitar 15 menit, gaskan. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
2: 94.3 Bercahaya. Rock and relax.

Jam 11 malam, Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga. Semoga bisa menghibur akhir pekannya di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk yang sudah lelah, untuk yang masih beraktivitas, semangat dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki dan yang banyak yang melimpah, dan diberikan kebahagiaan dan juga ketenangan. Amin. Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Moga-moga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat ngelakoni aktivitas. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atawa sing lengering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sarang kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warganet pada geger merga ana loro video perundungan bocah wadon nang Kabupaten Cilacap sing nyebar nang media sosial. Nang video kue keton korban diubengi kanca-kancane, dinaina nganggo tembung kasar, ditampung lan klambine uga ditarik nganti korban nangis. Miturut keterangan sekang Polresta Cilacap, loro video kue pelakune lan korbane pada nanging lokasi kedadeane beda. Siki kasuse wis ditangani unit PPA Polresta Cilacap. Polisi uga wis marani umai korban bareng Babinkam Tipmas nggo njaluk keterangan. Siki penyidik esi ngumpulna bukti lan njaluk keterangan sekang para saksi supayane kasus kie bisa diungkap kanthi cetak.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kedadian kobaran anak nang TPA Malabar, Desa Malabar, Kecamatan Wanareja, Agitina Selasa tanggal 4 Agustus 2016. Warga sekitare sempat kaget merga anak asep kandel sing metu sekang tumpukan runtah, nanging untunge petugas cepet teka maring lokasi. Geni bisa cepet dikendalikna. Dadi orang anti nyebar luwih adoh lan orang anti nyebabna korban jiwa. Kondisi kie nggawe warga lega merga area sekitar TPA esi aman. Kobaran kie diperkirakna merga gas metana sing metu sekang tumpukan runtah organik. Gas kie bisa njedor nek ketemu sumber panas atawa kondisi suhu sing dhuwur. Petugas damkar Majenang langsung tumuju lokasi lan nglakoni proses pemadaman lan pendinginan nganggo sekitar 8000 liter banyu supaya ora ana titik panas sing esih aktif.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Tim damkar Pos Sidareja nampa laporan sekang warga Desa Bantar Sari, Kecamatan Bantar Sari, ngenani Minto Harjo, lansia umur 70 tahun sing ngalami masalah cincin nyangkut nang driji manise. Cincin sing dinggo wis ora bisa dicopot merga drijine wis bengkak lan cincine neken kulit nganti nyebabna rasa lara. Kondisi kie nggawe keluarga langsung njaluk bantuan maring petugas damkar. Petugas banjur koordinasi karo Puskesmas Bantar Sari supayane proses penanganan luwih aman kanthi ngati-ati lan nganggo alat khusus. Cincin bahan titanium kue akhirnya bisa dicopot tanpa nambah cilaka. Sewise kue, driji korban sing wis ana luka langsung dirawat lan dibersihna nang puskesmas supaya ora infeksi.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Perahu nelayan Pendi Jaya singgawa sanga ABK kewalik nang perairan Teluk Penyu Cilacap agi dina Senin tanggal 17 Juli 2016. Kue gara-gara diantem ombak gede. Perahu Pendi Jaya mangkat ngelaut sekang dermaga kira-kira jam 4 esuk nuju maring perairan PLTU Karangkandri. Nanging pas lagi perjalanan Bali maring dermaga telu pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sekitare jam 12:30 awan, perahu kue kenang ombak gede sekang arah samping nganti kewalik. Wong-wong atawa ABK pada kontal maring laut, pada kemambang nang banyu, sedurunge ditulungi kapal nelayan KM Putra Gesti, ya kue kira-kira jam 3:30 sore. Proses evakuasi ditindakna Basarnas Cilacap bareng karo tim SAR gabungan. Sekang kedadian kue, anak pitu ABK bisa selamat, nanging anak lor ABK liane ditemokna wis ninggal.
1: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Satreskrim Polresta Cilacap wis kasil nangkep wong sing nyolong nganggo kekerasan sing kedadeane nang desa Glempang, Kecamatan Maos, Cilacap. Pelaku inisiale ES diamana kurang sekang sejam sewise jambret gelang emas duweke wong wadon sing lagi numpak montor bareng anake sing esih umur 2,5 taun. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya nerangna menawa warga sing nulungi korban kue cepet lapor maring polisi ndadekna pelaku bisa dicekel wetara jam 5 sore nang area sawah Kecamatan Maos. Polisi uga ngamana barang bukti lan montor sing dinggo pelaku wektu nglakoni aksine. Pelaku siki dijerat pasal 365 KUHP babakan pencurian nganggo kekerasan kanthi ancaman hukuman paling suwe 9 tahun penjara. Kapolresta uga negesna, Polresta Cilacap bakal terus njaga keamanan masyarakat lan barang bukti duweke korban bakal dibalekna tanpa biaya. Masyarakat diimbau tetep waspada lan enggal lapor maring polisi nek perlu utawa dadi korban tindak kejahatan.
1: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kowe miki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane seminggu kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngari matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT yang ngambil anak ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca kuku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Malah,
9: ya enak. Ya mau
7: buka cincin. Kalau petanyo ya.
8: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Apa
9: mani, gak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisar gue 5 tahun pak.
10: Dan ini betul temen bro.
9: Dan itu ramah dunia gue.
8: Nah, dulur, ayo datangna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
7: Dari kesel mung karo sapa? Wilung ngeku, turunan nduk kene mulai ora. Woi, kok terus kene iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Berbabaran ra kena ngelamun yuk.
1: Nang apa jane?
11: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek omahe merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani ini pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.